0: Ramayan FM, Ramayan FM, Retro Tolosho, Tinio Nagarangan Penny, Nipik, Paganel Gagres, the Alumana Colemo Shankia, Ugurisha Shankia, Lumana Washo, what is a Jato Lemo Shangadi, the Vedamayana Sabro Losho.
1: Ore zanga rini akaji sayero lagana nanya rini ningu mayen fm metere ro ro lo shola ngeka ngayashi
2: re mayam
3: Aji Isaac narolegerembe namanya murwenda shara nindi ningiro mayan era mayan erero ro ma sekogin ore yoro
4: Aji Rajak narola la fay dondu lele gore gadu ngaror mar ni yolo lo na aji ro fay na garor fans le mayan na ganyor mayan na magira bayam lo mon na bo na bo ngi ni ngizo ne ade ju na bo te pati adu ngi fi
5: dago yo amay ni ni ngoma ya ne sen olo shola mo
2: mayan fm ewangan olo show ewangan olo show enka genya mayan fm
6: a show leng steve saringe show yok ndoro bolo mon sam bele kamili Erisha na kijana ratuti lemurua. Jo yoko ratuti lemurua no. Hemi yolo sheria po ken. Kiyo ni kininga jo kainyo na lotu nukwe. Mbaka mbea maendeleo na kie makata sahi. Jo yoko ratuti lemurua. Ke jesi ya yore barabara ni soko ni mi. Olale lo nkishu. Nkerai. Ndaikito aldo kai. Kolo nkishu wane na po ken. Nigia sishore ncho yoko ratuti lemurua.
7: Oratuti lemurua.
8: Awalnya boleh main di sana, bayar nana kerja Inggris. Sebenarnya lo ambil jatuh hilang, lo singkai ini nurut nana rayu. Ibu yang nana bawa nabo, amar di nana yang berharani, aldo kai. Nana yang kau bang yang nana mau ikut six. Awalnya boleh main di sana, ni nana yang nak nak kai istirahat ni. Kita nana ni sebarang pun nana ambil sebenar nana lo, nana ni nurut nurut ringai leh. Ini rujuk tu, kita hidup nana bersama lagi. Mereka nasihat tu, kalau kau doa ini boleh six, nana empat six ni ambil sini. Nerena orang kiri na sokar ini di amis ini, nerena lagi ini pun na, na kasuku na ni amis ini, awal ni lemah lemah sekali, nerena lagi na yang kalah nak jadi niya, ni nerena itu dia amis salat. Awal ni lemah lemah sekali, ni jangan ada nampak macam jenazah sokar ini ada ni, nerena yang lagi ni jisri yang ni, kau bawa na, dia macam anda ni, awal ni lemah lemah sekali, kau kita boleh nampak ni kedai ni, ini nari lo sokar ini, ini boleh naik, ini boleh dia mohon. Ambaya na nega dulu na dulu, iya leh iya lah iya mana dia hera na uji jadi, amit do re ini karena rabi ya dengan tulis sohoni, dah lagi dulu ni rau ni masih juga bapa kan aku na dah lama ke muda, uji uji na yang muda kerana dulu, uji na dulu yang mana muda juga, uji na dulu yang muda sam, awal ni mana muda nasional muka muda, ini jangan bapa jangan na lalu kali, asyik na lalu na muda show. Jadi ni dah nak berapa aku na sebulan ini, tenggara kan na sama orang lagi. Ini mana banyak macam kaki nato berki. Kaki ni asal nak berapa aku ringkut mulu, hampir dah nak kemis. Bayar na, naya berapa aja ni jadi na lo sebulan ni. Ini juga na bawa na bo, amar juga na lo jahara macam nak kene. Jangan nak ulah baju na, tenggara jadi macam tu. Kalau ini mana banyak macam ni kita berapa kene. Kalau na ni Malaysia ni Palestin yang dia juga. Mbaya na ingira kaya na kaa juna tibi kiki na nalena na ulga abisini jana biara na jana sungai etak na biara na lenda na kopang boleh na sungai sibai na le yang raya le jalan raya sibai na sungai le sampai na nak kita doja do segera tu na lawan na rian na saida amu agar rina kuaru na le na kom tapi agar sibai na ngai na masai na jana sungai amu orang lain kejar ramon na ngai na ramon nah kila orang ni ni lah mengu dia saba sampai ni kira jenazah ini kita nak cara orang ni lemah jenis ini orang ni nak nak cara dia hera mana lu na main dulu saya kalau mana lu main dulu agak lagi buat agak asyasa sampai mana dah hijab na mana lu na main dulu ni kita baca sama dulu cara nak jadi saya sejarah bulu ni orang ni kita mana yang kita jadi dah hijab na mana main dulu ni kita nak cerai ini lemah jenis ini orang ni nak cerai alo na di jangkar saja alo monte na kenya na ampun ye di bayi dikiden agra ya ke na lo monte kajia dewes dikiji ye kubia lawa ngasih day na jumar rujang kolong yang narabai ke asyili yang jemati asyili
6: Daudi
7: wole woy gai
6: kajia maksin ngeji Daudi
7: kidami Daudi kidami yutro buli ule mwara tuti lemu mbaka be yungi nejiru lemu pongezi sana 83% very nice
6: yo yogara tuti lemu
9: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.

0: Esebagato kulinyo nganna olosho ni sola kiti yatu yanka kenya mayen po kiyo longe Jumatatu merabeke Jumasara manare metosho so mwane enter de kenya kijobea kinjo yena amite grai kakore kinjo rata yena amite grai nchoyo kwa ratu yote ili muru ino maru nsiye doi mbana hapo ito dukaya temuru wa poken na bana eniti
1: oratu yote ili muru wa
2: radio yote ili muru wa kero nangenda ite nkile sheni nda kuzwa nongo na mkumo ili sara are angolini agora aí nós temos a gente no mundo se daí angolano não era rolê nem mal nem zague nem o chovio angolano se daí a gente aqui já morrunga não então daí a nossa seria nem mal ele gol se era só o ele era nem o sarro aí ele não era de angol aí então daí a gente fica vamos fazer a rolunga na gente aí ele era de angol olha não quer a rolunga na sabugin ele já agora olha a marare saya kenal lalu, dia nama dia sokol, dia dah sabu. Ini rosu rara rara yang kolong, rosu ngolak yang kiri, rogi rosu rara nali. Kalau raga ni rosu yang najis, boleh jadi raga tu ngana, nampak ni jadi loy rogi. Ani jadi untuk ini, aku meri sasa, nama dia sasa, nama dia, yang dia bagai ni nak cera. Ini jangan kau yang kesesa, kalau bayi dia yang dia benar kolong, aku meri ni yang demar rizu. Nanti dia dah sabu boleh loy rogi. Ilai raga duga ya, itu raga ni ke, leh ni, ibu tu kita rara sejajar ni, ah boleh nalu, ilai ni bagi raga duga na, ni yang berang rasa sejajar lori disil, ah nak tu bayi dead, bayi nanu dead lah homo, agak bagi raga ni sejajar duga na, disir gaya ni yang oleh kencur disini, ni sabar angkai, ni rasa ni anak sejajar yang lorong usua, ilai ni aku lama le, sejajar ni anak bunga juga disabu boleh. Anda gerani na bohiara, angkai muda yang punya najeli sa, nalungan na guanya berole, niki jadi pungkesikana, ambung aja lungan na lingina, ambung ke dalam jauh sa bukolai robi, kalian tanya kaga ambung ke dalam kita angkai, jadi tu kalian nyamalnya nalo, ya sa bu, leher ni wahana nasi ayam main deleo, niki dalam rara, tu bayar bari berarti, berarti mesti, dulu dulu rara ini dia bukan maram, agak sedih nasi rara mulu rugi asya. Ewo ayeran lagi ni asyik day. Negeri dolar main di leh rukul, leh negeri dolar tu. Ah, orang raja eri gore, nemara eri gore najis sabu nemara angkiti. Amo orang eri gore pokin, nanya nyobu angkiti. Orang nyampa kalau lor raja adu angkisu, maka lor ras sabu jin, luang kau bisu. Negeri dolar yo era main di leh rukul. Mana rana rana lor angkisu, oti adu angkisu ille bilas. Negeri bagi ni lungan lagi rezo, sabu jin negeri dolar nasi encerojiza. Eh, buat juga na, orang ager nasi ayam ramalah re, nampak ager ikut ekok. Jadi ager jangan nala nyamali, jaga sabu. Ibu orang nalo sogo ni ni, dan sogo ni ni langkapan. Ella ager arah lagi ager sogo ni luar bisin, arah sabu golleng. Lagi dene ni agua sabu kro sogo ni ni ekokin, dan arah lagi ni gion ni kiri, ella ni bungi zangko nalo. Bisa dema endelle orang agua sogo ni, jadi dua orang ramalah re tu kaya. Meri rara lagi aku nak isu nado, nak orang orang nasihat sabu jin, naga meri rara lagi nor bayin ni let, nasihat nado kena. Meri rangi isu sabu jin meri aje sejajar nasihat bini nasihat mani ni, ayolah aku nak ini dia. Awak itu dah lor lengok, itu dah lawa lengok ni lemi angkil, itu mau lemi amisin, aku nak ini dah ni dia. Ayah nak lor rogon, meri aje ni nyamali, meri aje sejajar aku nak isu nado, air lagi bayin ni. Abah ibah agin deh, ini bunyil sokong ni lantari, ini ada ni beli ye, lebih sih garu sokong ni lantari, ini anak raja nasi ayam kijabi, ini rara nari lantari, ini agak mesti rara agak, dah sokol, agak rada usul na, itu dah rara rara bolong je kimiat, itu mengiri kue ke susung je aku mana nusu, aku nari zaman ni je, aku nara rara ni bar sabu jenis itu orang je maroman obo, awak rana dua lomu je maisir. Jadi rumah yang allah kasih sabu jin, jadi rumah agar orang orang menarano, itu rumah yang nari mikir. Saya nak alur rukun. Jadi zat yang guna siapa yang alur kai, lepas lagi yang cendol kita alur kai. Lepas mana alur kai, kalau mail lepas orang nang masa yang mikir ada nak bayar. Lepas mili agak oleh manusia agak salah sini. Kalau lagi nak lepas mereka lepas ni lepas aja salah sini narano. Jadi si lepas ni nak malu. Bagaimana sedang nak guna nang mili sosok ni, mili yang kasih yang bayar ni. Emiri yang kau dah sabu gaulan na urunia, aku nari zaman ni je. Emiri arusi yoga na bayu, mana raga si yoga lebih endogitingan. ore taa toldukai eetae enkurma namiri 200 neetae taa enamiri 180 neetae enaduo tukul namiri 150 naa tenipik taa nemegolu bikata naa enidotu nemenau enkurma neeku minosayu neeku enaikash enigarakinoi kuna eshumata ning'urari enaa kinosayu enkurma ore taa mpoosho nemiri enkilo 150 nemiri enkilo ormushele sindano 150 nedou taa nkulie nemiri noo 130 aikunari taa nejia ore taa nkuashen eetae ake sinche 150 kunyik naa empikata emoti ake eilep netumi ine 100 netumi taa irnyanya le 50 elee entoki naji kitunguu nailepa ilepa ina neeku olalai ake ore taa kitunguu nabo ekuni naa enkinyi nemikaraangi emoti aikunari taa nejia elee nilepa sinye esiai oosaen ilepa ore tenakata naa itum enkujit e 30 itum ene 25 naa ninye natadowuo wena iputa ninye 50 aikunari taa nejia elee naa sidai ake sinye esiai orkarash amu sidai ake ena arasha kuna oshi naa nana emiri ake nena oo 400 nemiri orkonji 500 neilep mahomo 600 menotito ole 700 aikunari taa nejia elee ore sinye salad nemitumie ina 100 neilep sininye aikunari nejia mayiolo naa esiai ekimpo amu ekibayie yiok tukul enaalo olorere lenaalo enkop ang amu kingarakinote apa yiok kuna ila oontare tenebo osalad ore naa peekinyaita salad naa tenkaraki ena kurma naji nkano etamanata ake meekure inosirtae ingarakinote apa iltung'anak ena ilata oontare amu ninye taatoi esidai nilepita sininye ina emiri taa taata kilo 10 nkeek are nelo nemiri nkeek are ombili nikunari taa nejia metii ake ninye enaalo enyamali enkishiaga sapuk sidai enaalo enkop ang metii enyamali tukul naa nanu taa elisa tenkolili naitabaiki oratioti lai lemurua inewueji namayian intae enkai tiyie enkitesheni
0: yara tuti sidai nilimu poki toki mpaka bei yo masaa ntokitin napoito dukaya tena la shole nkaja max ni kinjo
1: ai ndo njonyo lenga ino sora tuti lemurwa pongezi sana tapa la maisha max na 82%
0: 82% kamili e simu nabo pe njo yina mita grand njo yo ora tuti lemurwa
1: ora tuti lemurwa
3: lemurwa sidai ana ko pek irpolis gira ka endelee sidai elege seria grabu ya sabu ka banjo grab ake gira ka ramatisho ele sidai eseria naiterunye enasho tesokoni ore kuna karra naara olukuny kemiri nkerra kuna sapukin nkeema tomon kemiri kuna kuo nkeema isiet amu keiropija naa sokoni ele nejia sinche etu kuna kishu ore taadi kuna kishu orparana nairoshi kemiri ake nkeek ip ore naayiwuo naleng intomoni naudo mpaka ntomoni isiet ore taadi kuna tokitin oldukai elepita naa sinche nena ele idol ake ninye ajo kigira ake aendelea tepooki amu ilepa etadowuo kinyang'aki kake sidai ake serian supati ake ninye oleng itabaki nekua loziti naipoti irmasai oletasur
0: itodorop enaa enkinye soitoko
1: ae kadorop ratio ilo letasur oleng kake tonyua naa ka clear sauti iko sawsaw tapala maisho oletasur maxi nara 62%
0: haya jo yoko ratiuti lemurua
1: ratiuti lemurua
4: nigia alohalore lemurua da suba nigia ramayan
0: Enyangu siki gre shughulikia.
1: Oratioti lemurua.
4: Oratioti lemurua. Anda sasa sana gani denyango enjamasi. Para kana nda enanga jana. Ene kila re iredi ngoi re. Tana ala kajada. Ado kwa radio na nene le kaje 27. Ni ubunda ru. Sasa kaya na si. Eni ni ro na nda na 27. Meri za 26. Meri mena ba ngo la.
1: Kijashe
5: olaininingoni lang le Mayen FM amo intagolo losho lang na ina peye kita ewang
6: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: and Tolosholema. Matabulu Tenebo, Peyeke Bola, Iri York Tenia Romani Lina Begamayan, Iri Wurgilino, Emo Arena Bo, or Mosori, Ae, Mayan FM, Ewangan, Olosho.
7: Kinto mon Bishop Gadiel Olelenini onaboisho ole tetakilenga tu Pastors Fellowship ibongagino o Mayan FM the conference on kolongyongwan erinyunotom iteru alamisi ndarigini na udo olapalio bishana omeraba kijuma pili ndarigini tomonari olapalio bishana elari longkan sinero tikita moile tabau nane no olongyongwan elikyoroto megeta mayana singa nlenkai eriko Bishop longanisani e Anglican Diocese urikejiado Gadiel Olelenini Bishop Abe Nego Kasomo, Tenebo Reverend Davis Olekisotu, Tenebo Lerirako Kinlenkatu Pastors Fellowship. Wari ororei oriko ina conference nimwa embuku e Ezekiel, ematwa etomonobo orkereli letomonobo. Wojo, meaku enana sa emotino na yerishuregi, nimiaguye inkiriti atwa ninye, ekaigwanare ye torpolosie le Israel. Eteru na ina conference saisiet endama, omerabake satomon enteipa enkolonge alami si ondarigini na udo olapalio bishana wore juma o juma mosi nitero sauni enka kenya ometabaike saato mon enteipa RAC revival sana ake sana bo enteipa ometabaike so mwana enke warie wow pedum erinyunoto urikishi une enke tagolo ningama enka ito altaulino
0: Mayan I guess about a few unit of skis that you negative can share inspirational, motivational jokes. Arake Bible verses, show Bible verses. Tera wara tutu yoneno, tera waki 23175 na free of charge. Na inga ma confirmation messaging wa Safaricom. Nila tumenadu skis that you negative can share inspirational, motivational jokes. Arake Bible verse, a show Bible verses. Tera wara tutu yoneno, tera waki 23175 na free of charge na inga ma confirmation message ingwa Safaricom nila tumenadu skizetun nikipiki inisha

0: Asholeng Joshua Lane at ilo singolo jo ati mwako siligi laike jo siligi lailo singolo kabe yoko na saa yen kake nyati atu nkake nyama yen kukiolo ni juma tatu mera baki juma sara mwanare metro shusu mwene enter deke nyali kimbana ebarata World Cup egira endelea ataa kutinti mina atinti misi ataa lele kutwa ure olosho le Morocco na agatu mure olosho le France egira endelea kuna ba Kanti mikutana tele kutoa pe tumbo kia shuma idepa yingi kugurana jana World Cup ndari kini tomo na udo ela palio bishana likiti nde manoto kuna po kin tiatua K24 live stats na na beki jogi yore tiki na kop ni kiti siyoga lo shule kenyani ndari kini tomo bapo kuna ibrata isia ya World Cup dunia ikiwa grao tuko grao na K24 live stats kigra jomba tanga mai ratu lo muri nini chuo yoko ratu tili muri nu ndugu yangu ne shomo kolo ngiti kitam tata omit ana ne japa ka shagwa kalu to ala ita ranga si dungu jolo na baya arta mutoki
1: yes
0: peye kibukwa limaju kainyo na endelea tiato United Opposition
1: kile jodo yelongo longi artam
0: agra nela ton ita ranga te wine juwa munyoro tanka ngenye
1: artam mutoki na nagarava sinenye homo yeso alayen ngomono Neloro shita ni sharibu.
0: Ni juga lah idaran. Kaki. Itu ni idaran ngau menyora. Mereka kerusi agak lama kah paran itu dua lari gula lusuh lor masa.
1: Aduh dua tahun aja lusuh yang gambiu.
0: Le central.
1: Tapi nanya nyeri nampi awa menyora.
0: Lusuh untuk murid nawa untuk murid kau mukulin. Niji. Still no white smoke.
1: Ya mu esbi ane apa? Lusuh apa tika nih gelu nyor pop. Aku jual saya biar gua nuri lari gua ni.
0: Yes.
1: Nebulu ning kisibul gua naik bor. Nening. Ni jual nasa inder nak million
0: gua. Atau nak million yo. Yang gua itu.
1: Yes.
0: Tak kau retina. No lalu lari kau sini je. Wajib sih le United Opposition.
1: Yes.
0: Inti mesi funa. Ire jual entar itu monari. Ella apa liubisan?
1: Yes.
0: Emi nolong yang kolong apa nih surdu lu IEBC made a colony musho a campaign.
1: Yes.
0: Tombol Kalau. Neju urin another gini. Negibol Kalau.
1: Or Kalau.
0: Egipu.
1: Yes.
0: United Opposition. And that him na jo enelinda Monanji. Kake neji ara dwe graji egipu or Kalau. Yeto na happy field United Opposition a candidate. Ora barona kwa field a candidate na DCP.
1: DCP.
0: Neju urin na pokin. Mera nchere. Aika paransi yuko na kwa
1: mega. Ego si yuko baita ya kati pa ngai njibu baita ya kati ya lei.
0: Lazima kama lei DCB.
1: Eh.
0: Ora bure sa baya kaji ni yaga mo.
1: Yes.
0: Metere na kanyo lei UD.
1: Metere.
0: Ejina te joke sa habi.
1: Pa kanyo ni jagal tonga na kamora do ara tor kalo ajo. Ay ay ay ay tonga na kanda.
0: Rejo na lor kalao.
1: Eh.
0: Megi yitol lei hwenye siasa. Jo kampeni endelea mo.
1: Kingra du bure.
0: Ona di margasi.
1: Eh.
0: Nandai.
1: Meri miran kitini. Apa lalu European?
0: Mar Madurasi.
1: Iya.
0: European.
1: Eh, lalu yang kelan ni, jual orang ni orang nak urugu ni yang long kelan. Lalu rumah saya kelan ni yang kambing ni lah suku.
0: Lalu untuk yang kengasi ya?
1: Eh.
0: Kalau orang kopi ni mana aja?
1: Mari.
0: Hari yang kopi asyik tu?
1: Yes.
0: Yang kopi yang nanyori.
1: Yes.
0: Naya aku. Orang kenyor ni je. Kiri aku kalau eh, ni siapa nabi yang ni? Yang kalau ada tu aja, ini siapa nabi? Nejam bay. Yang kengasi, grand lesson lalu al kalau. Kigira nga maratutu lo muruwa nchoyo kwa ratutu ili muruwa nukainyo na utaduka ati muruwa poken na baniniti ite na Kenya.
1: Oratutu ili muruwa?
2: Oratutu ili muruwa, bote yungi mama mbiyo, kama ulo saidi. Na yungwa wang, naere na mali, seri yendo kuru. Yungi anga yana sudai, nana hengiza walongani, ele sudai yunga yana. Nini janga yashi, tuwane yungwa wando kuru, naere na mali, ene ngoso iye, karabule na ngolo mnolo nubuga, nene nisese nilo ndugini, na aloso. Seria malim, seria ni malim, dan yang kawan, seria malim. Orang nak bagi yang kah, mahu orang bukan lagi. Tapi sebenarnya ada satu sebenarnya. Tapi orang naga orang nak hamai senda. Ini dah yang kaya masih. Tiada sebab orang kawan orang. Sudah yang namu yang soi mera ni malim. Seria dah dua malim. Tapi orang nak bagi orang dua ya. Tapi yang namai saya ini dia. Kalau orang bagi orang dengan ni angkara, dengan orang sokan ni orang dengan ini. Enam kali orang dengan ada yo. Agar nanti kita masih masih orang jenuh. Orang yang ini cuma nadi, negara tu yang gua bayar bosu. Kenapa orang cuma nadi yang gua? Ajar ni ni dah nyamal dulu kan tu gini. Dah nak gua bangun nadi, negara yang nyamal ni, negara seria dah tu. Negara yang ramai yang dilihat ni, negara dah ramai yang orang kul. Orang bungee tu negara yang kita dah yang gua emar bungee. Dah nak gua bangun nadi, negara yang nyamal ni, negara ni ramai yang orang dulu dulu. Kaya ni ada yang dia mesti ada balai nak beri saya. Ia harus ada macam tu. Negara ni kerja tangkai, less than a one the world. Eliana Marie, Eliana Lee, who was a little under it, less than I can marry. Agan Nerut, Agarangaragamari, tomorrow than I would do. Less than a one, the value of Lee, Eliana Marie, in the Shaggy, rather than Mahamala Bayonne, and I did the only, and I did the yellow lee. Now, what if I had never let him marry any? Kindred is a lad one at least. Lady Jamal was friendly, I will let. And I am whatever I'm doing on the man of William. Then I'm going on the old. Then I'm a little. But I have a little with me. But I am a man there and I was afraid.
0: Mamma, you're here. It was near your pelt. Kaga shida ngara kala chuti le murali choyo le jusi da yara madare migiara le gaira madare kana lo duga sida yen kete ngol dungen asholeng kaja magi sene kenjo
1: eto yen yo kabisa choyo kala chuti le murwa pongezi sana mumambuyo maisho maxi nara 72% kabisa
0: asholeng choyo kala chuti le mureno kanyo na duga le muropo kana baniniti kenga mana na simu nyile lo kule sms le facebook na atankarege enka kenyamaya
3: Wuringishu ontare na engishu yokarse sisho orma sanim kake kello ni tanyamalencho kama sainunuga egitoronken nedung engishu kule nedo yobeito sokoni na atana agelasho aragirkuo nemeswe kiabulu tenera ntokiti nenchokam taramajira raso minono kwalchani le force one amuninye ongade so minono gumkurtu na jinge monywa irikibye wengkosho go so minonoga yatumoyu eleshani ana force one super o force one plus nito biruno tenkariano Asishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kandad nito sidan bioti shenyim kishore masa apokin arukuo o lashom iswam na araposho tenebone no ijoka nishore sine na namu ya emre force one tongi bimut e quarter liter nuswe liter e liter na bo mbaka liter imied na ya kume atorbarako ni lemetu menatiswere so menyanaga minchencho kairanyamal bioti show so minono ga tabaki oldokale agrovet likitaniki ngili kwanu olchani le force one Ninkishia niera mataroso wa minunuga
4: Mayan FM
3: Ore olo short walchomati Newang entaise

0: Hai personaje kajele ile roga magazine kishororo sholanga. Yo na gajo kumbo kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai sit endama ometa shosaro monare entaiba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
0: Kabisa jeri mbara una sadeli ngira naka budu kaya gradi ajo omwa somwan
3: na
0: na do app ni kijo ene media max
3: yes
0: wala na avala ni moni na kinjo no romayan kila wakati mere ni ngobela wengi cheni amayan arayana na app luka na le
3: la kajado
0: lo gara la uyo
3: yes
0: tininji funza ganya yo lu siri ya app na ji ene media max
3: yes
0: mingla
3: la uyo
0: yes
3: yes
0: mingla kata ala uyo aikata aikata aikata
3: yes
0: Nijiru mbara unasa ikira nake abu dogoya njua naro hii nasimu ilotu kikira nade ajo omwan
3: saa omwan
0: online ni ngwani maya na lo
4: hello mayan
0: yes
4: manashe
0: wee
4: good morning
0: morning
4: eja Nairobi
0: yesu ka yule
4: iye
0: iba hai
4: iga nga manu wala jo amu senashe takapone Mega bone kira dumunya.
0: Yes.
4: Engi jabe sapok.
0: Iya.
4: Engi jaga na she.
0: Mhm.
4: Nono ngon to ngon.
0: Ninja rol.
4: Ba nga sa vio nono jete akone lan jere mega bone.
0: Yes.
4: Edi le gine masande.
0: Mhm.
4: Da wala ndangoi.
0: Oh.
4: Nono jo fudi wadamu.
0: Mhm.
4: Ima pe la romo sapo kin de ne baga bone.
0: Yes.
4: Na ni gina ga Mariam Mariza tua oram ati na ibu dil mase am sta ga bone.
0: Ah, sholen.
4: Sholen wala she.
0: Thank you. Ya ke jadi amo sedia mudan hijau
3: dan
0: ya kapun kapun dan arab lo do yo
5: baramati maya ebo
0: yes
5: dogan dawo
0: so badin sai kwa
5: pan alengore do indentia
3: nana nanu
5: akanya na nyarang rai
3: ibo
5: ora ora
0: kira so badi oleng
5: ora sherang kai kira si yo si kai Ganya kan kamu nang sedaya yang kamu sedaya yang kisah yang kisah lagi.
0: Yang kai,
5: yang golongnya kenapa usia nabi?
0: Eh
5: eh. Ira malah dua macam begini jadi dia ayat tua.
0: Yes.
5: Lom, kita lom muslih tiba sanjat Allah cani.
0: Eh eh.
5: Lom lebaran tangkoi lom sekil Yesus wah.
0: Eh eh.
5: Ilmu apa yang lekap punya pohon?
0: Eh
5: eh. Ilmu apa boleh lain niari gitu tuan loji sadra maribe.
0: Eh eh.
5: Olma apa pohon? Gara-gara anggamanda ini kita sini.
0: Eh.
5: Nah, ibu ini masa aja. Kalau lain jorai dan namun gak kabun.
0: Ah, sulit.
5: Kau ada yang mau bukti yang karena Allah sih.
0: Eh.
5: Enjoy kau deh. Philip lolo sulu deh jo.
0: Eh.
5: Enjoy aja lo itu dulu. Kau lolo jo kau tiang kau itu.
0: Oh, sebara.
5: Asyiknya lengan kita hari yang hari yang tahu.
0: Ayah. Enjoy aja lo itu dulu. Lolo sendiri jo. Lolo sendiri jo kau tiang kau. Yang kau itu.
3: Maya nello.
6: Hello, Allah sih.
0: Woi.
6: Suba.
0: Suba oleng.
6: Kawan semua.
0: Ninya Raul.
6: Air jenguk lo.
0: Eh.
6: Merosari.
0: Eh eh.
6: Maria Mulela sini.
0: Eh.
6: Panggangnya ini yang dibawain.
0: Oh.
6: Nadia dibawain anda masih deh.
0: Ah, sure neng.
6: Ah, sure. Nah, murona ni Mulela sini.
0: Ah, sure neng.
6: Aiyah.
0: Thank you. Mama nanu diwi ni jono.
3: Lo sinyai. Na ile me ama sinye yeme ilara na bur.
0: Yes, yes.
3: Na ma du na ko. Ne wure ye biru ko oro sunye
0: ta na. Lo sunye.
3: Lo sunye.
0: Yes.
3: Eh, voye de lo.
7: Hello.
3: Yes.
7: Uye le.
3: Iba.
7: Uru de Allah hai.
0: Lele.
7: Ara agenda ko gra de le na mo gadi o le gata de singre.
0: O lo ke da ga singre de gra rum yo la singre na.
7: Ya.
0: Gerak arum juga ada sih, jadi singkirin
7: ya? Oh, lele.
0: Oh, merah ini kili ada nalu.
7: Ketika yang mana harus singkirin?
0: Ada juga. Oh, neru agak ini sama-sama.
7: Kita apa lagi?
0: Ah, sure.
7: Nah, ada lagi mana bagelah ini?
0: Eh,
7: Lirisimini.
8: Ho.
7: Oliriangurindisi.
8: Ehe.
7: Olisiamali.
8: Ho.
7: Anda wado zafu.
8: Asholin.
7: Oliriangurindisi.
8: Asholin. Sa mira rakinjoyo.
3: Yeah.
8: Sa tano rakinjoyo nyo 20,000.

0: enkayierito ashe oleng Jacqueline Sakaya naa ninye doi atayiolo naa ninye nyoo
1: enkisudoro
0: ai ntobira nkaik yes yes ntobira nyoo nyoo ngonaja ntobira nkaik naa noshi taa nyayo aya ntobira kini oshi oltano ji Lucy nkaik aisho enkarna yaari sawa sawa moja ntobira toshi duole moja mbili tatu funga fungua pongesi Eunice Siamanda
1: kabisa
0: Eunice Siamanda yes amekotua ngapi 10,000
1: kabisa
0: na Kenya ni ya Kenya hiyo lajiri bana rarajo nagara
1: njoo
0: ngoma kore edo ndoko ndijo kore edo kejor kiondo
1: yes
0: yolo kiondo kiondo unyo orchondo
1: kabisa
0: ndiba ibode no kore lo jeka enje ake meu
1: yeah
0: ala do ne mera safari
1: ah
0: ino ndiba ngoko yina
1: yes
0: ngoko yara mama ile najeka na keba kolo mera bage ngawo ndo yenya na yesu sama mera dama do na jenga ile jeba idunga jenga
1: fulani na ndalo iro na libira
0: na mama sha na jenga irora
1: yes
0: na mera bage lo ponge sana
1: kyo jeno
0: sa 5 na nyenye Nairobi amon pesa yaja 20,000 Kenya shillings
2: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lurubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura ni genjurubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigia lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nede maini la isuliempe saisi. Dan terus syarat dorobo link.

0: Baik aja. Esta nampaso. Plus boleh jo ndalang lagi.
1: Yes.
0: Orpolosia.
1: Kabisa.
0: Orpolosia lah. Kita nyari sekarang jodoh nengudi.
1: Oramati.
0: Oramati.
2: Nengudi. Oramati.
0: Nah, dua orang aja unik. Nanti dua kau sudah ramati. Saja dua dia kau.
1: Iya dua kau sah sita.
0: Nah, saja dua aja neja.
1: Sungguh dua aja. Sungguh. Yes.
0: Kau sih lorong anak boleh. Nah, agak sih suruh boleh. Amo ama gala njem kelas tiga lembes ayi tara moshi uzeni kira karon karon jibu rau dong koko yani
1: yes
0: mera lo ngaku ya koko yani
1: yes
0: ana jibu alas ma bawa shungu jara mat mara mara uruma
1: ari akadu
0: ari jibu
1: rau rau wash kelas ma bili ya jua kama ngoko serasa
0: ari jibu rau uruma to yong koko yani ni estet
1: pe mi yu nde uruma relo nde
0: kau shaga njiba na laga kala jogi baadae sore na laga
1: ai ndiba rosho
0: yes
1: amadu
0: kanyo eji Ole bilu longo kuyani. Yola joko msa na rendo na joko upagusi.
1: Aha ya.
0: Yolo upagusi. Neme ara aldonga nyara upagusi. Ene yongo ene yongo kuyia. Ole koko.
1: Yes.
0: Na gara la yuk. Nera.
1: Doye. Yes.
0: Sawa. Nera inkera. Ola yuk. Nera. Nonto yee. Na galu nera inkera jana harisho.
1: Ari.
0: Ari.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Era enkera yendito. Ena la yule nye.
1: Yes.
0: Neri shau na gara. Ne ine nabi. Na agera nabi enkera y.
1: Yendito.
0: Tengo shoge. Nebe enkera yanga yoni.
1: Enguri yom.
0: Na enkera jana bagira jia.
1: Bagira ri.
0: Wer na jip konfano.
1: Yes.
0: Ten nebo enkera abai koko. Nebo enkera on reye enyana. Era enkerito. Era abendo na jia ndorugos. Aba na bagira enkera.
1: Yes.
0: Nebe kidwa yendo na jela.
1: Masuri masuri.
0: Masuri.
1: Yes. Je
0: njolati. Ora be bonu nkera entito.
1: Yes.
0: No long da uni ento.
1: Engos
0: nati nati tata kejekti dis.
1: Yes.
0: Asidwa ke ye ne sidoro ma.
1: Yes.
0: Odwa ras nanu. Pebe ka gine nyo enda. No long da uni ento orangena. Te ne bonu nko nkayuk.
1: Yes.
0: Ola yo lenye. Ngo yani entito ya nkayoni. Jonyo Tendo molo ngulo lo shorot ne weji
1: to bo
0: amaena ubagusi na nemenye
1: aranyo ye ju ubagusi
0: amaena ere system de nemenye
1: ani nyebi
0: amaena segregation de nemenye amaena enio colonialism ama ela jaga jadamo
1: I live yangai
0: ukoloni mambo leo
1: yes
0: no gogo
1: akedwo
0: akedwo nyake nyebu mala jaga jode ngarnenyo ama na ocean dai ngudi oramadi rara Peba alibala upagusi keja ame engera ino
1: yes
0: kanyo igelu eriana nyenenyil nediana menya nediana bigion koriyo nediana bigion koshoke kanyo kwanin kogo nengogo kwani ne
3: tomo to bragi
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menyinda ya maraba yangu ntamaraba ligirara
2: Engudi oramati.
0: Iyo ni akoko yote.
1: Ora do majudo bairere. Magure rarini.

0: Tuome baba lagi.
1: Mungu baba nataka nchogorani. Mungu baba naitu akangaya inegi asmaru. Mengintanya marabagu anginta marabali gerarna.
2: Engudi oramati.
3: Wore biyo tisho suwa mtormasa ni ne utokarsisi show wenta isire sidai. Kake, boga takijo itaramata suwa minuno kumeto bulu eta biyo tisho sidai na ate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimpi netobiraka ginkishu ontari. Tena kila shoti, ngishu na araposho arakine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Wore haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho suwa minuno kengulun oluige. Netasie kwembulun otenye na isho siye ngulun na bori muyaritin. Etumoyu haike mnyama, tongi bimot enkilo nabu, enkilo yare, enkilo imiet omerabagi enkilo itomon. Neku, meato arbarako nile metu mbolioi narisiore suwa menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngilikuanu, mbolioi e haike mnyama, teramatare nadova o suwa minunoga.

0: Tiatu Mayen FM, Enki Buran, Ane Anagrasa, Tumki Burani Dino Lotion, Lesseo, World Cup.
1: Airo mwale ni mwenye mwabidu gaji wala mwale ngigulani na nishara silika jirume ya nishara silika tukul karibu na nufranga solitei kutata wale ni mwenye mwale lo mwalando lo mwale mwale mwale mwale mwale mwale jonchiri ere nga nishara esilenge kele silenge yolo show faith kipiego na lagwe diadwa nguetate diamond league na wia wa wero losho la alfaransa rengana semo na kororge gunle yuma kele na silenge yala sishore inagwera dhabi yala ingwera nagela rigino ingwera dhabi yolo nasho mala kwe tiatua olosho la amerikani tiatua ingwera dha a 1 mile race tiatua frontain classic nasho mala gu idibada nishara euni ena gena shole ni ngoni gelo faith kipiego na la rumore silenge yolo shole australia jessica hall tiatua inagwerada ne jido faith kipiego ni jere gada mwiro bira gena kiwanja elui the second stadium anchire shomera kunari abu agil record la longa lifinero rigira moguni tenebola longa lifinero rigira ongwa nesuje kuna gineja tiaro nguya naranga doro mira inga lifinero ni 3000 meters ini ngoni ura gena lishata eba ye ena silenge faith kipiego na shoma la boli ngwerada nyana gele ari ela kwe ni la isule ngwerada naranga doro mira inga lifinero ni 5000 meters nguya na shoma la kwe tiatua olo sholo China te Shanghai ni mwini gile na silenge yolo shala tumengesha ingwa silenge na ni nyanga isule nese usirele ungeradi ya dwengi wanja world indoors 3000 meters champion Nadia Batokleti olo sholo italiano teke sinye silenge na nyanga isule ni ese usirele ungeradi ya dwengi wanja gile magi 2 times world indoors gold medalist Freyini Hailu nyanga isule ni ese usirele ungeradi ya dwengi world cross country gile magi silenge yolo show Agnes Ngetich matu o silenge na abuwa gwediaru na nagwedat kole ni mwini me faith kipiogo na gire nebo Agnes Ngetich la gwe lolo show lo bwa gwe diari na gwe rada ga gidi sininye orbanu lolo show na ole sula le olympics tene bola sula ni lese usirengana na ngadoro mita yi ibc emmanuel anyonyi aiga la gwe rengwe na ngadoro mita yi ibna bo 1 mile race wale ngarana na gwe rawa nyonyi de mona ko ne show mala gwe ngarro de ga yo bo sekondi atam obu on pointi ono mongwe na gela na dishara la rumengesha ingwa la gwe ran lolo show le algeria jamel sedjati kala gwe ngwe redo ya gatugulte emmanuel anyonyi tengwe na ngadoro mita yi enkalifu na bo na wale ngwe rada nyana baye na gwerere ngwerere Diamond League na ngwerere na idibara di sharai ya rete ngwerere mwane ngiwa janga na rete Oslo Diamond League na ligini romono lapa leile marubi ya giri ya lombole ngwerere ni ngondolo mwere ujonchiri bango silengele olo show na yanga isula ni ese usere ngwerere na mwane ngiwa janga na regre magie silengei Lilian Odira ujonchiri gile da la si shure ngwerere te Diamond League ya dola jesho mo alabi kirishare nyana ngwerere irishat sidan katukul wale Lilian Odira na yanga isula ni ese usere ngwerere mwane ngiwa janga na rete angkara waleka yubo sekwenti ono mwongwa nompo indo mwonele wale walelele ali na wale ngwerera na gwerera tori shana dia boli ka tugul ne ngwerera na dibati atua erisha de uni da moli na gwerera gira rabalo losho le moroko tanga dalde ga yobose gondi ono mo bishana on point digitam obishana bayana selengina si shole de shara olopsani le Kenya prison service ngwerera raba ilo na shomara isuru losho la america ni atua profontein classic tori gule jua mosi ngwerera na gwerera tanga dalde ga yobose gondi ono mo ile on point tomon o udone la biga richara enyena ri shumara ka tugul teleari oro biga gira lo mole ngwerera ni ngoni lo mole jonchiri ngwerule olympic solution no kenya ejonchere gbira bwasi shore ngweta tola longa lifinyo rigita moile e commonwealth abu ya bwa gwerulo shole scotland e glasgow abu asi shore na ngweta ntira kingweta tola longa lifinyo ri otigita moisi to olympic sagra magi 2028 los angeles olympics games ini ngoni ole na irolita tena ngiro ga nairobi orais le olympics kenya rolosho shadrack maluki ejonchere ole tete ni olympic tola longa lifinyo rigita moisi idivide route na lishare bu ya bwasi shore na kweta te commonwealth ini ngoni bolo mon lembiro nge jama belo molo jonchiri balen time Chelsea nginyangola igurana ni Giovanni Quenda ingwa en time Sporting Lisbon de Senaro biyani na baya milioni artamare 42 million pounds nyagu nengi nyangadu kwa ola itengena ni Xabi Alonso na biyidu ragina time Chelsea shomere en time Manchester United da guanyo ragino wen time Chelsea de nginyangola igurana ni lolo shole Brazil Andrei Santos de Senaro biyani ya ragile siya na mpisa ina baya milioni onom 50 million pounds robiyena nolo shole ongeresa nesho mogi abu anyo higala igurana ni beyebu ya weta singi mate beauty show kila la igurani yago ola igurana niliare idurage na team ya Manchester United na damu niajo idipa Anderson na getse nyelo lo shole Brazil drage na team ya Manchester United sana robia na baya milioni ndo moni uni oime 35 million pound ora gere ngashi origili kwa ola igurana ni logren team ya Arsenal mira ya nadi shadha e yenu nyangwa gre ma ki Bruno Guimaraes en team ya Newcastle beye e buya bwa la ya tele soko ni lengi nyangare ne bo wana dura ola igurana mabelo molenge shese use ola ningoni anchire ke buya dagara igurana ngigurana ne rishadha e quarter final sadugo ya katukul ngigurana na lawre ne benti timu losho la France lenebo timu losho le Morocco leni ngwe ngigulana na buya bwe gulana tena bege saimire nda radamu agese ajo ule timu losho le Morocco ne nyage team open na inwa losho la gloronero ni dina kesha ese usina ge buya bwe gulana ge gulana tiatu wa enkiwancha eglete stadium kigulana leni ngwe laisha ge noti atu ingreshene ma ye nefende na bege na sai leni ngwe mai dibini na no franga solite kotata aiwa gari sharaside
0: Yetu Mayen FM, Enki Buran, Aneana Grasa, Tunki Buran, Dino Lotion, Lesseosu, World Cup. Ore serena nyugi
2: Nesira kiyogi serian
0: Ore doya ngolong
2: Nemwi kiyogi mayenat
0: Ashire gilu ngire shine mayen FM Nte maili tisa
2: Enkorika
0: Olo shibora
2: Naibor kia warie
0: KMQ
2: Ngatu
0: Ntire ngayu jari ngire shini no mayen FM
3: Mayen FM Right, keje solitaire kutata grana gali yomba na na bantu tugya na World Cup.
4: Yes.
3: Eh, mambo ni mingi tugya yangu. Kya ndaka niwara na gato mono udego na ga saro monente ba.
4: Ehe.
3: Na gato TBT.
4: Eh, niyo na yajo era na ilo moli grana gali giyok venye kulia
3: dai. Era na gisto ri na gralo do ya.
4: Ehe.
3: Ne ba gormo ruwe lelo alta sat.
4: Yes.
3: Ne bura ko laga rasati.
4: Mhm.
3: Ye rola patana longana lianyi tole.
4: Mhm.
3: Na longana laga yoloi tengra shodenye oromba ormari lenye.
4: Mhm.
3: Kero jenga ni na ga yoloi.
4: Yes.
3: Kiyule aga jore wa loo, mei nansenso
4: shi wala. No nansen.
3: Na aga street wa shi benye.
4: Ehe.
3: Asi. Ramura raba nye lera sadu wu, mei nyanda sadu.
4: Yes.
3: Kake dola aga jano ni aranado.
4: Mm-hmm.
3: Kake riki jana nini
4: lebutua. Kening si.
3: Kulo aga jana nini lebutua.
4: Ola la share ndasa.
3: Ola la share ndasa. Nehe unagi idin.
4: Ehe.
3: Chana nayo.
4: Ehe.
3: Asi. Nelo duda ane, nene jolta sadu, ore de ningo.
4: Mm-hmm. Nejo gidu wala wakanyua na ana ya wanda.
3: Ehe kie tu.
4: Mm-hmm.
3: Yono yetu
4: Ewa
3: nangananyo Enkigwana
4: Yodo li mwana awe yu
3: Yodo doi Nende bada yungoresho Nende mana dede yungwanyeki Nekwa ragere nikijo Kwa ore tukijai Emeira yolo yoka ngasi Ewa yolo nele langanyele Ewa yolo langanyele Ewa yolo nagulomuru aloparola Asi Namna yu namna yu Ore ntokia dukaya Kinjodua mama meroli mumbare uni walena wasinyo na sayo ngale yoti diamo igire shirodungo lana nega dal dongo kera le dangale nega yamo
4: pegir mogdua aro ligia na umwa duoyo
3: kera le dangale lampash kawa ramuna na ewone ewe ngai raseri meli mwanda sane no surenda sar lomon
4: o ugra ba dingera sugul
3: meni nyerni dari nyina nyerni ne jore dele rawo ray beldu dialo Mel tua kata, orang dogan naun ini nolak sabalagi.
4: Orkes.
3: Orang yang kalau nak bagai orkes, ini nabi kita sumur dan alu. Ini dogan negara alu yang aja.
4: Hariyo.
3: Kita lama bayu bokor ini aja. Orang apa ini suka, orang apa lepas ini, mungkin apa suka yok. Mungkin apa jalan yok kerugian nang. Orang campak mulai lewa yok kerugian dungu ye. Kalau tu nirem, dia ni show ni compilation. Nirem dia campak buin yang dua yang kop. Merah merah ni gitu yok. Ni apa merah yok lagi ni merah lagi yok. Orang yang balang ini nanya malah ni belar sungkopin. Naya dola sa doya juga jadi belu adu lagi senang guna nyuma na lol dos semua jasa angkara ini. Naya kan tanya amira jadi kepik. Mereka radio kayak tuh. Orang dah.
4: Egi sudo.
3: Me yau na dola yang kaji puru. Orang yang puru yang kaji. Nasar naraswa dola ngani. As. Suara yau kayak tuh. Orang
4: dah mana esul. Ngurai yar.
3: Ini me suara ngono. Orang dah mana esul. Itu apa angkara desugul. Nedungunya kasar ngur tuh.
4: Ayo kira-kira rumusnya.
3: Dia muncul nari muruak. Ayo kira-kira. Ut. Nanti anda sas. Era di kalung nanuar ada pesho. Itu orang nyapa adol anjok anjok ada kurtu kurtu yang orang kira. Nah aja sesi kuantu orang rasi di. Nukure mejup. Oh ini golu Nesia. Negolu Nesia ya mana orang nyarang gaya mana nangkang. Nah kebalos sana. Orang bejung ini naduang. Idiara.
4: Amara
3: kirugon kajijik
4: amara miyungo leni wo yasul
3: kenya mali meti bo meti itoki
4: miyungo leni wo yasul dola bra
3: ho
4: na lolo do eduang egrae no sage na rasa raba
3: nendo ona
4: dalda ona giriguni
3: ona dalda neji kedi ngira di nyana gitok lera sara do boro do rosho do lawa lekai
4: yes
3: welo boro sininya ore nyelo do boro ni ejo
4: iruga yole
3: ero
4: ero gara do do boro
3: ero gara nyua den gitok ero Ranyuan aku sok, mama ini dapat dia kerja lomun, mus gua kerja. As, ni jora, ni bankara ini, bowling, raba lo suka ni mana gara. Amaran orang najun toro gulung ni ane rasir ni nengai ni nena amar doru. Ni aje, ni meragi nyangun ni.
4: Lebes.
3: Orang kebaru aje, dia boleh gara sukul. Ole beke jogin jo yoga sokari. Nejo njanga sabo kunda ro yanda aji sugul beke bonu discuss na loma. Ai nejia bana. Arabori nemba. Oye menju wano lo alemba. Oro lemba. Bara lena me mba. Keruda
4: aji. Kiruda wala ruo nipi.
3: Keruda aji la beje lori la jugujugyan kajiri atwa. Mumba yebi. Asi. Diru kaira alda sat. Pagato nga nege jake. Ama siyara neto koro. Emi njo si odio lemuru na me rolo are unni. Na roli mwana kitoku. Tana aga sipa. Ane eme sipa. Asi. Ejo. Oyore mba nare jogi. Na aga sipa. Nore sipa. Ma yolo suna mga joka jara asa amu. Oye majena no shielo.
4: Shitani ya gena.
3: Rejo ayya karo omoni wele ngamu. Eko nagidia. Na aga sipa ra kake. Oye jogi.
4: Kitina ina
3: Mea kawaida. Meti. Minte. Meti. Nano oma atur. Mpaka kutoka juwa nkara ini. Pemetu menemo. Lekunji kona alasana na kishireza. Meo kaitu kini ajo. Ya aketi. Ole aketi.
4: Entawu. Toboro.
3: Entawu aketi. Eji paka nyo anana rase. Eji ure ningogo. Enjo kisi edi nkutu wiki ari.
4: Kaumun.
3: Kaumun wiki aja.
4: Ari.
3: Entu shukoto. Ore la ngole beni ala rushuko. Ole ya sorry. Kero la labrada ni ya jiru wakara kishuwa kino ngutu jira wala doye kero nyakara kengwara ayo ngutu jira wala doye jiki ponwe jina nushuku lola encho mea ule lo binye saa hii jalo kala yangari na la yao
4: kulie kiri
3: ya erizi yangai garama altasa yangai garama nira jangai kaldunga ni nira jangai pi era anu lo ila rangona era krogorog gero damu krogorog amulia baka ni antoki kumbora bele rasat
4: yes
3: kumbora bele rasat Kara dia bane kona gelaro elarasar. Kani nanga ngin ngudito kiti. Olonya ranga. Age. Edwe yollo gaba ni nyajo ga sata kona rogirin pokin. Nimo. Awa ga bayin kara ini ga bane buruan kaji.
4: Kara bane kona gele.
3: Kara na kona gele dongani.
4: Ngai.
3: Pai no langa rabolo den kwanya meron nanu. Mikiro yore ngutom.
4: Ehe.
3: Kake. Ehe. Oye kumpegeri una rogirin ngoyer marita.
4: Niril.
3: Kumpezi vitu niril.
4: Mhm.
3: Ejo alasani jo wiki aja.
4: Are
3: wiki are leji mayiro wiki are amudi agara moruwa encho mnotu miginyade simu ni miginyade aiwe
4: encho mage ni bonu
3: amugara nas encho make
4: ni bonunu
3: wore andai wiki itinge wiki
4: otu
3: otu kolaba yeni ago otiene asi neda bashai leji marushu unyera na wiki edura wala rasat eranda rasa eranda jedi ye Edora la na jeti
4: enyaka ba eni ngolan
3: Iya edora la ngolan edi diaji wore dinan ye ehe eronya ra velo mari eronya ra basic ake wore swali nena
4: ehe
3: kore elde le kay mari gete kadje konelo kali
4: ehe utakuja kutambia
3: Nore yani jaka ndo yoro ya jore World Cup itumia na ke K24 TV
4: yes
3: K24 plus Nibana ke K24 Digital.
5: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe. Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial *860*377#.
3: Neri form ini?
4: Neri form ola ini ngoni? Mambo yuko kuna form, kuna yes. Form hapa. Na ina nage pegiraju ola ini ngoni minjua nage kumwari desi ya di?
3: Yes.
4: Ejike lele kuleng mba Shoma nage di sira star 577# Wara kebe sira star 577# Nilo nage alage lu or box oboti ni weji nipik mpesa pin
6: yes
4: wala nipik mpesa pin tada mwajo ndi mnage anurara nkalisuni ipuni araka araka tini weji
7: osinkolio lesa teatro mayan fm mayan fm mayan fm
8: nyana ibona banyi esiri banyo berbelo bandira rando ngangisye na manya nyegyan rasi naibor tala mugulor balelon injini ngore gande seya tala daru leg liang liang delangari ya manolinga tala bolon galande lele delangari ya manolinga weye leyo wala yo weye wale yo
9: kijio nyergi nyele mero golo kiro ragara masse pokin longwa bi pokin iriage yorongane neti amogere ngugo ngorongana go option kiranyara singo de longishu kimpersta yo enrogan naji culture nigi mayan tiarua elelero ibera re orongane ji chief

Olaini ni mwani. No namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu. Were soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki. *577# Nigia luru boxo boti atwele. Were telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa le sula ni. Kelele koling. Ruanya *577# Nede maini la isuliempe saisi dan tarishara doropo ling.